0: pada 15 Mei lalu dengan hampir 250 kes kematian. Harga minyak meningkat apabila pasaran dibuka semula hari ini selepas laporan hujung minggu menyatakan Amerika Syarikat mengetatkan syarat rundingannya dengan Iran untuk mengakhiri perang di Timur Tengah. Penanda aras Amerika Syarikat West Texas Intermediate meningkat 2.5% kepada $89.60 setong. Brent North Sea pula diniagakan sekitar $93.16 setong untuk penghantaran Ogos, peningkatan kira-kira 2.2%. Kenaikan tersebut berlaku di tengah-tengah harapan perjanjian damai yang hampir berlaku akan membawa kepada pembukaan semula Selat Hormuz, laluan sebahagian besar bekalan minyak global. Beralih ke sukan. Kejohanan Piala Hyundai ASEAN 2026 akan berlangsung pada 24 Julai hingga 26 Ogos 2026. 11 negara Asia Tenggara bakal bersaing untuk berebut gelaran juara serantau. Dalam pada itu, pusingan kelayakan akan berlangsung esok di antara negara Brunei Darussalam dan Timor Leste. Perlawanan tersebut bagi merebut satu slot ke peringkat kumpulan. Perlawanan akan berlangsung di Stadium Negara Hasanah Bolkiah pukul 8.15 malam. Disampaikan sekali lagi berita utama. Acara mesra Ria Kampungku memupuk semangat perpaduan dan kerjasama dalam kalangan penduduk kampung. Indeks harga pengguna bagi bulan April meningkat. Antarabangsa, Malaysia menguatkuasakan peraturan keselamatan dalam talian bagi kanak-kanak bawah umur. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Siti Nur Afazia Haji Mohin dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti tepat pukul 3 petang waktu negara Brunei Darussalam.

Baik, di sini ada satu berita keluarga. Berita keluarga ini ditujukan kepada keluarga yang berkenaan di mana saja berada. Isi berita. Rosli bin Anwar telah kembali ke rahmatullah. Jenazah dibawa

Sayembara Bermukun, Purif Brunei 2026. Sempena ulang tahun penubuhan Harmoni FM yang ke-30. Harmoni FM buat julung kalinya menganjurkan Sayembara Bermukun, Purif Brunei 2026. Sebuah pertandingan yang menetegahkan keindahan dan seni budaya Bermukun. Penyertaan dibukakan kepada warga negara dan penduduk tetap negara Brunei Darussalam yang lahir dari tahun 2016 dan ke bawah. Penyertaan adalah secara berkumpulan, hendaklah tidak melebihi 5 orang ahli. Hantarkan video rakaman Bermukun berdurasi 3 hingga 5 minit. Video hendaklah dirakam khas untuk pertandingan ini dan tidak menggunakan rakaman atau koleksi lama. Tema dan irama mukun adalah bebas untuk peringkat pemilihan. Borang dan syarat-syarat penyertaan boleh diperolehi dengan mengimbas kod QR yang tertera di Instagram Harmoni FM atau TikTok Harmoni 941 FM atau dengan mendapatkan borang penyertaan di kaunter penyambut tetamu Kompleks Penyiaran RTB Sungai Akar. Tarikh akhir penghantaran video penyertaan ialah pada hari Ahad, 21 Jun 2026. Serlahkan bakat mukun auda dalam Sayembara Bermukun Purif Brunei 2026. Santun berpantun, indah berbudaya. Hebat!

0: Itu dia lagu daripada Crystal Seragam Hitam. Masih lagi bersama Harmony FM 94.1 97.7 FM. Terima kasih juga yang menyapa di talian WhatsApp kita ni dari pendengar setia Harmony FM. Ramai yang menyapa yang sebenarnya pada petang ini. Kita ada Zaleha di Kampung Kiudang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas DJ Yazid. Buat keluarga Osman Ali yang berada di RPN Bukit Beruang, Lumut Tanah Jambu, STKR Jetelisai dan pendengar Harmony FM, apa kabar semua? Diharap Auda dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Cuaca alhamdulillah panas di kawasan KB. Masaninya bersiap-siapkan balik tutung, lepas balik bercuti sama anak sambil mendengarkan Harmony. Terima kasih diucapkan kepada Zaleha Kampung Kiudang. Jaga diri dan keluarga, semoga kita ni dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Itu dia ucapan sapaan daripada Zaleha Osman alias Nenek Leha di Kampung Kiudang. Baik, seterusnya kita ada sapaan juga di sini. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Selamat petang. Selamat bertugas. Belanja lagu kumpulan Data. Nama lagu Sayangku. Ini permintaan daripada Nadia Batu Marang. Thank you DJ. InsyaAllah kalau ada peluang nanti Yazid akan mainkan lagu tersebut. Seterusnya saya bacakan ucapan. Di sini ada request lagu lagi. Wah, request lagu di Siapa di Hatimu dari Rahmat. Ini daripada Emah Budak Nakal daripada Kampung Bukit. Wah, harap-harap kalau segmen minta lagu, insyaAllah Yazid akan putarkan permintaan daripada pendengar kita ini. Okey, seterusnya ada sapaan juga di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam DJ Yazid. Selamat petang Isnin ya. Selamat bertugas, apa kabar? Alhamdulillah. Info cuaca panas dan berangin, sepoi-sepoi katanya. Di perpindahan lambang kanan daripada Hajah Nuri, Haji Abdul Rahman, masa ini tengah santai mendengarkan Harmony FM sambil sapu halaman rumah. Wah, rajin sangat. DJ boleh mainkan lagi lagu Andy William. Oh, Love Story. Terima kasih DJ. Wah, makin ramai yang minta laguan ya. Tapi nama apa, kalau ada peluang ya insyaAllah ya saya akan mainkan. Dan yang terakhir di sini kita ada semestinya. Assalamualaikum. Salam mesra Harmony. Harmoninya. Selamat petang. Selamat bertugas DJ Yazid. Good jobnya. Keep maintenance bro DJ. Okay. Terima kasih. Selamat hari ulang tahun Angkatan Bersenjata di Raja Brunei yang ke-65. Semua anggota yang masih berkhidmat maupun yang sudah bersara serta mantan-mantan ABDB. Semoga semuanya sehat walafiat selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Teman berteman di udara menjalin kemesraan abadi. Cuaca jalan bedil dalam keadaan baik. Ini dia, terima kasih memutarkan lagu Maret Segarnya. Terbaik Harmony FM, sangat menghiburkan sepanjang harian kami. Request, oh request lagu lagi. Rusty Blade-nya pertama dan terakhir. InsyaAllah sekali lagi terima kasih diucapkan kepada Haji Din dan juga Cikgu Haji Seli. Harmoni sentiasa di hati kaminya. Baik, masih banyak lagi sapaan dan juga ucapan selamat ulang tahun Angkatan Bersenjata di Raja Brunei. Tetapi Yazid akan memberikan peluang untuk bersama Rontak Retro yang akan kita bawakan kepada Auda pukul 2 petang selepas ini. Baik, kita teruskan berhibur dengan Rontak Retro selepas ini ya.
1: Harmony FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam sejahtera. Berjumpa kita lagi dalam rancangan
1: Rentak Retro, evolusi suara pendengar.
0: Bersama saya Bang Ram dan
2: saya Bang Ron in the house.
0: Hey, hey. Apa kabarnya Ron?
2: Alhamdulillah Bang Ram, sehat walafiat, syukur alhamdulillah Bang Ram.
0: Bang Ram pun alhamdulillah sehat walafiat.
2: Saya buka pakat tu baju.
0: Benar. Maklum saja
2: hari awal ini, bulan.
0: Awal bulan. Bulan Jun, maklumlah bulan Jun ini. Aham.
2: I understand what you meaning.
0: Maklum saya bulan Jun ini ada yang pasal lahir ni sekarang.
2: Senang saya tu kalau pasal lahir. Pasal lahir saja.
0: Siapa kayak yang dulu?
2: Dipahami. Kadang-kadang pendengar pahami sudah ni.
0: Ada yang tahu atau tahulah.
2: Jangan ada bercerita kan, tadi cerita kan.
0: Apa yang dia tahu tu jatuh ceritaulah.
2: Iya dah.
0: Okey, alhamdulillah berjumpa lagi kita ni Ron minggu pertama bulan Jun. Apa pejam celik tadi dia terasa.
2: Okey.
0: Tadi sudah berada di pertengahan tahun 2026. Dia terasa masa
2: macam
0: tu,
2: masa tu terlalu cepat.
0: Yes.
2: Kadang-kadang kita ni ndatani sadar.
0: Apa iya terbuang masa kan.
2: Apa nah? Sama juga ni. Jangan buang masa juga. Paham pelang tu.
0: Takut kena tagih kan ya.
2: Yes, mana Bang Ram. Sebelum Bang Ram kau apa?
0: Okey.
2: Macam ani mana ya? Akan datang ya lagi mana ya?
0: Itu tu. Beda betul.
2: Beda.
0: Pasal silent telefon ni.
2: Pasal tu datang ni.
0: Pasal bobot dia tahu lah. Rasanya kelar ya. Okey, alhamdulillah pada minggu ini kita ni akan berhibur lagi bersama apa pendengar setia Harmoni FM yang mengisi slot pada minggu ini. Beliau akan menindangkan seperti biasa 3 buah lagu pilihan beliau. Ada kayak seorang wanita ataupun seorang lelaki sama-sama terdengarkan. Sebelum ini tadi pun sudah mendengar suara lelaki saja. Ingin sudah tu.
2: Where is the bini-bini? Yes.
0: Biasanya tadi kukuk mana? Mana bini-bini?
2: Come on.
0: Mana lelaki?
2: Ya, Maram, masa ni era lelaki-lelaki. Kalau nya ada kaum peserta ataupun pendengar bini-bini.
0: Okey. Berjanjar tu?
2: Berjanjar tu.
0: Payah pula mengontrol lah.
2: Benar.
0: Tapi alhamdulillah setakat ini sambutan seperti yang kami beritahu. Sambutan daripada peminat-peminat Rancangan Rentak Retro. Tidak henti-hentinya orang. Telepon penerbit kita ni pun bertubi-tubi.
2: Ya tau. Kadang-kadang kita ni pun kena no. Kena tanya lah.
0: Benar.
2: So kita ni powat bang tu ke penerbit.
0: Iyalah. Dan media sosial pun daripada Rentak Retro official pun meletup-letup juga.
2: Pun juga. Benar. Ada yang beritahunya banyaknya. Alhamdulillah. Bagi kita ni syukur alhamdulillah rancangan ni berjalan dengan lancar lah.
0: Yes. Apapun rancangan Retro ni boleh diikuti di 94.1 FM dan 97.7 FM Radio Brunei, dan boleh juga melayari di RTB Go. Klik saja Harmoni FM di sana dimanapun kita berada. RTB Go ni worldwide ni orang.
2: Benar.
0: Semuanya berada di ujung jari.
2: Asal orang, ada internet saja.
0: Benar. Orang luar negeri pun boleh mendengar.
2: Ya tau. Kadang-kadang ya tau sebelum ni peserta luar negeri pun ada?
0: Ada.
2: Iya, iya bekerja di sini.
0: Yes. Maksudnya yang mengikuti rencana retro itu?
2: Yes. Mesti ya mengikuti.
0: Iyalah.
2: Mana tahu juga anunya.
0: Benar.
2: Jadinya ada yang

0: Rentak Retro, evolusi suara pendengar.
1: Pembuka tirai rancangan Rentak Retro, evolusi suara pendengar, Jerat Percintaan. Lagu yang dipulakan oleh Siti Nurhaliza daripada album pertama beliau telah pun disampaikan oleh pendengar setia Harmoni FM yang mengisi selut pada minggu ini menggelarkan dirinya
2: Saudari Eva.
1: Yeah. Boleh tahan?
2: Memang, aku terbuai.
1: Wih. Mungkin ada cerita di sebalik
2: laguan ni.
1: Bukan laguan ni lah.
2: Ataupun di sebalik belakang tapi lah.
1: Belakang tapi Reva ni. Mungkin ada cerita-cerita yang istimewa. Biodatanya ada di tangan Ronto.
2: Iyalah.
1: Ya, yes.
2: Awalan ni kah?
1: Come on, awalan ni lah.
2: Pendengar-pendengar
1: kita ni, peminat-peminat kita ni pun mendengar juga siapa sebenarnya Eva ni.
2: Okay. Pikir mendengar asal Mas Dawangan ni lah. Peminat kan banyak.
1: Yes.
2: Ada kah?
1: Ada je lah.
2: Ada, alhamdulillah.
1: Okay.
2: Okay. Nama sebenar beliau adalah Eva.
1: Okey.
2: Umur dewasa.
1: Okey.
2: Suri rumah tangga. Okey. Tinggal di daerah Belait.
1: Berasal daripada daerah Belait ah?
2: Yes.
1: Padan dah.
2: Datang kemari untuk recording. Semangat yang ada. Hobi tetap menyanyi.
1: Okey.
2: Bila berkecimpung, jenya dari umur 15 tahun.
1: Oh.
2: Artinya lama sudahlah. Mengidolakan Siti Nurhaliza.
1: Patut tak awal-awal pembukaan lagu Siti Nurhaliza.
2: Yes.
1: Okay.
2: Itu pasal aku terbuai ente, tapi bukan main buayan lah.
1: Okay.
2: Tapi terbuai dengan caranya berlagu tu.
1: Yes.
2: Lain-lain bakat, ani cantik. Batah sudah ketani di Rentak Retro ni.
1: Okay.
2: Bahawa aku melihat ani ni. Bakat menari.
1: Menari ya?
2: Oh.
1: Suri rumah yang pandai menari.
2: Yes.
1: Dan menyanyi.
2: Nah.
1: Wow.
2: Koreografi ada.
1: Hebat.
2: Menyanyi ada.
1: Mungkin ini guru menari ke Linda?
2: Berkemungkinan.
1: Tapi kalau sudah menyanyi mesti pandai menari kan?
2: Yes.
1: Kadang-kadang tapi ada juga lah yang menyanyi tapi tidak pandai menari.
2: Tidak, macam aku.
1: Tapi ini komplit di package ni.
2: Package. Ini alhamdulillah. Genre lagu pop rock.
1: Okay.
2: Pencapaiannya.
1: Pencapaian apa tu dalam nyanyian?
2: Pencapaian dalam nyanyiannya.
1: Okay.
2: Ya ni sebenarnya banyak ni pencapaiannya. Selalu mengikuti mana-mana acak. Atau pertandingan.
1: Atau mengayau teh.
2: Kurang lebih macam tu. Jenya kata ni dahulu lah. Kang ini nak tahu lah. Kang ini kena gala healing.
1: Iya kah?
2: Angkat dia.
1: Ya ni memang jenis yang apabila mendengar macam ada pertandingan sana ikut. Ada di Jutong ada pertandingan ikut.
2: Iya tak?
1: Di bandar ada pertandingan ikut.
2: Iya tak?
1: Bagus itu.
2: Iya tak? Bagus. Ya ni kaya macam exposure sudah lah. Uangnya. Macam itulah. Mengikuti acara payan, payan adalah persembahan pentas lah.
1: Ada juga.
2: Ada.
1: Okay.
2: Ya, masa itu pertandingan karaoke pop ye ye lah. Ya, ada tempat.
1: Okay.
2: Naib juara.
1: Naib juara.
2: Yes.
1: Okay.
2: Selepas satu, ya masa menjadi penalis pertandingan peringkat Borneo.
1: Oh.
2: Artinya se-Borneo lah tu. Atu bagiku Bang Ram. Atu pencapaian yang paling bagus lah pasal dia Suburnio.
1: Suburnio.
2: Yes, bukan saja di dalam Borneo ini tapi ia di luar juga. Selepas satu ia masa itu pertandingan lagu-lagu asli. Pun ia naib juara.
1: Naib juara.
2: Ah.
1: Maksudnya pertandingan lagu-lagu asli itu di Brunei ataupun di mana?
2: Di Brunei lah.
1: Di Brunei. Anjuran adakah anjuran radio televisi Brunei ataupun anjuran pihak swasta ataupun
2: wallahu alam abang ram.
1: Okay.
2: Berkemungkinan juga anjuran RTB.
1: Okay.
2: Mungkin jelah. Setakat ini itulah pencapaiannya dalam
1: bidang nyanyian.
2: Artinya pengalamannya pun sudah luas.
1: Bolehlah ha. Alhamdulillah.
2: Atau pasal acaranya berlagu itu masih relax.
1: Iyalah pasal itu bila abang ram dengar okey. Mesti ada keistimewaannya orang ini.
2: Ini tak istimewa
1: saja, masanya memang lebih terluang kepada berlatih menyanyi pasal beliau merupakan suri rumah di samping menjalankan tugas-tugas

0: karya seni itu jangan berhenti selagi kalau ada masalah yang terluang.
1: Yeah,
0: insyaallah tenin dia tahu rezeki kita ni. Mana lah tahu ada apa komposer-komposer yang
1: berminat
0: ataupun pencipta pencipta lagu yang berminat dengan suara Eva ni. Sedia-sedia saya boleh lihat saya telefon itu untuk kena kontak ah.
1: Ya tahu.
0: Ataupun kena kontak melalui penerbit Jakarta Tari Retro. Why not? Diterima. Kalau boleh jangan berhenti. Teruskan perjuangan sehingga ke apa orang kalau sekolah belajar sampai ke Menara Gading tu nya.
1: Ini sehingganya.
0: Ingan-ingannya.
1: Ingan-ingan deh.
0: Sampai kalau boleh penyorang jadi legenda lah.
1: Iya toh.
0: Orang akan tahu, si Eva tu, si Eva.
1: Jadi jadi bualan mulut lah.
0: Yes.
1: Macam-macam Abang Aram lah juga.
0: Ya kan?
1: By the way, Abang Aram.
0: Yes.
1: Apa projek masa ni?
0: Projek? Macam biasa, biasa masih lagi lah.
1: Ini ketani doang pulang bercerita ni pasal anu.
0: Masih menunggu-menunggu lagi lah.
1: Menunggu apa ni?
0: Kalau ada tawaran-tawaran akan diterima tapi melihat kepada keadaan komitmen tugas dan masa-masa yang anu lah. Sesuai lah. Sekiranya ada sesuai mungkin ada yang ditolak. Kalau ada sesuai mungkin diterima. Itulah keadaannya seperti biasa.
1: Ya, kita ni lihat dengan jadual kita ni.
0: Itulah yang setakat tadi lah.
1: Syukur, alhamdulillah.
0: Okay.
1: Mana yang ada?
0: Selagi
1: diperlukan.
0: Satu diperlukan selagi masih lagi diterima. Alhamdulillah.
1: Itulah.
0: Okey, kita ni sudah masuk dalam segmen yang kedua. Soalan uji minda. Dengan hashtagnya jangan diambil habis. Soalan kami, jawapan kami, itu je lah. Awal-awal dia beritahu lah.
1: Itu yang ku ingin tu.
0: Apa lagi Aaron? Soalan?
1: Soalan?
0: Yes. Minggu pertama bulan baru ni. Itu biasalah.
1: Okey Abang Ram. Ini soalan ni soalan dari penerbit.
0: Okey.
1: Soalan dari penerbit. Abang Ram memang faham kan?
0: Penerbit menyoal kita ni dua kah? Ataupun cuma
1: ni? Menyoal kita ni berdua.
0: Jadi? Mau tu jangan menyoal.
1: Artinya pendengar pun
0: sama-sama lah menjawab
1: lah. Sama-sama lah. Paham-paham lah kalau penerbit.
0: Lain mingguan ni ya. Pertengahan tahun.
1: Iya tah.
0: Timbul suaranya.
1: Ya batas sudah anda membagi soalan
0: ni. Memang dah merasa kayaknya penerbit tanya ni.
1: Okey. Soalannya berbunyi nyemeni. Banyak-banyak binatang.
0: Okey.
1: Banyak-banyak binatang ya. Malam.
0: Okey.
1: Ia tidur.
0: Malam ia tidur.
1: Siang ia mati.
0: Siang ia mati. Lain juga.
1: Apakah dia?
0: Malam ia tidur.
1: Malam ia tidur.
0: Siang ia mati.
1: Siang ia mati. Bukan lagi jang ni.
0: Lain soalannya ni.
1: Bukan lain. Bang Ram, jangan pertikaikan dulu. Sama-sama kita ni pecah minda ni.
0: Benar. Indah biasanya kalau malam ia tidur, siang ia bangun betul.
1: Jang kuat ni.
0: Ini mati siang.
1: Ini mati siang. Malam hidup tiba balik tu ini tu.
0: Binatang.
1: Tidak hidup tiba. Pasal yang malam tidur je nya.
0: Binatang ah.
1: Malamnya tidur.
0: Okey.
1: Siangnya mati.
0: Malamnya tidur.
1: Bila dah masanya bangun ni?
0: Benar.
1: Ini yang kupikirkan ni soalan ni.
0: Sudah ia tidur malam, siangnya mati.
1: Artinya anda dah makan ni Bang Ram. Binatang ini dah makan bah.
0: Tapi cuma anda boleh ya.
1: Entah soalannya jenis.
0: Sekarang lu pikirkan.
1: Pikirkan.
0: Sama-sama tadi pikirkan. Soalannya
1: kata ni ndak payah persoalannya kan.
0: Banyak-banyak binatang.
1: Ani saya kata ni pikirkan kada bisa.
0: Boleh juga.
1: Ndak payah tani bagi soalan song sama soang.
0: Ndak payah kata ni minggu pertama bulan 6 ni tani bagi keistimewaan kepada penerbit kita ni.
1: Pasalnya Bang Ram. Aku ndak bagi soalan ni. Aku sudah pening.
0: Iya tah.
1: Kan menjawab lagi kang satu soalan.
0: Makin tiarang buat cang terkira ya.
1: Atu nah. Bermasalah dah ini.
0: Allah.
1: Jangan dulu lagi Bang Ram.
0: Indah masih memikirkan. Buat kajam-kajam mata sudah dia memikirkan. Indah
1: sebenarnya Kang Tani memikirkan lagi. Kang Tani lagi memisi-misi pasal soalan ini.
0: Sama-sama Tani pikirkan.
1: Ini kita ni anu dulu. Move on dulu pasal ini.
0: Tapi benar ke jawab penerbitannya.
1: Okay, no comment.
0: Dapat tadi sama-sama pikirkan soalan daripada penerbit kita ni.
1: Okay.
0: Tadi terus sekarang cakaran itu tadi terus berhibur bersama dengan Eva. Lagu yang kedua, lagu yang dipulakan oleh Nicky Ardila. Lagu yang berjudul Aku Takkan Bersuara. Tapi dah pulang dia bersuara pulang tu. Ini sekadar tajuk lagu saja.
1: Dah aku pikir Bang Ram takkan bersuara. Dah kan aku nganyakan buku apak sawang buku nyanyang sini.
0: Benar. Okay Ron.
1: Okay.
0: Tadi terus sekarang cengar Rata Retro.
1: Layam.
0: Yes, Rata Retro.
1: Evolusi suara pendengar.

0: Rentak Retro, evolusi suara pendengar.
1: Itu dia tadi lagu yang kedua yang telah pun didengarkan oleh saudari Eva.
2: Eva.
1: Judul Aku Takkan Bersuara.
2: Jangko kan? Jangko tu ni.
1: Wah, sudah lagu tinggi tu.
2: Ai.
1: Sama-sama Abang Aram dengar lagu apa?
2: Aku Takkan Bersuara.
1: Rasanya Abang Aram kan takkan bersuara apa ni?
2: Iya tak. Pasalnya, kehayalan tu.
1: Bukan khayalan apa, ini memikirkan soalan penerbit.
2: Oh, pikir tak. Pasal lagu ini, khayal apa, paning ke apa, panjang soalan jandu.
1: Paning itu ada juga paning.
2: Kang, kita ni bercerita pasal ini, soalan ini.
1: Banal.
2: Aku sebenarnya pun, kita ni apa, break lagu itu, pun kita ni paning memikirkan soalan itu.
1: Banal.
2: Jawab ini salah, jawab ini salah.
1: Iya, tentu. Di mana saja dapat soalannya?
2: Iya, kadang-kadang Abang Aram mendapat ilham soalan ni. Kita ni lihat benda itu dah, sekeliling
1: kali ya.
2: Jadinya, ini boleh dapat diberi soalan ni.
1: Tapi catu, kalau akan dikirakan, kalau tani lihat background penerbit kita ini jarang juga hutan.
2: Apa? Nggak, ini kalau binatang itu kadang-kadang mana sentiasa di hutan.
1: Oh, banyak juga.
2: Iya, ada di rumah. Kadang-kadang masuk ya ke bilik.
1: Ngeri.
2: Jatuh macam-macam apa bung angit lalat apa tu kan segala binatang-binatang itu dah ada jadi rumah tu kan ini semestinya di hutan.
1: Oke. Nda Pak
2: Kang kita nih
1: sekarang tadi mengulas apa jawabannya.
2: Iya tah.
1: Oke, kepada yang ingin ikut serta dalam acara Retro bolehlah menghubungi penerbit melalui talian
2: 8985003.
1: Tapi sebelum itu nombor yang kami beritahu tadi itu habis kita WhatsApp saja, jangan kita call. Kita beritahu sana yang habis kita ingin ikut serta dalam acara Retro dan beliau akan beritahu bila habis kita dipanggil untuk rekaman apa lagu-lagu yang ingin yang boleh disampaikan dalam acara Retro inilah. Dan habis kita boleh jom melayari ke media sosial TikTok iaitu apa
2: search di sana Rentak Retro Official.
1: Habis kita boleh DM sana yang habis kita ingin ikut serta dalam rancangan Rentak Retro. Seperti biasa kepada yang masih lagi tertanya-tanya, rancangan Rentak Retro ini bersiaran setiap hari Senin pada pukul 2 petang dan ulangannya pada setiap hari Selasa 8.30 minit malam. Ataupun tertaluk kepada perubahan jika ada apa-apa rancangan
2: siaran langsung
1: ataupun rancangan khas sama ada rancangan Rentak Retro ini ditunda ataupun ditiadakan lah. Okey. Malas takkan Abang Aram jauh-jauh lagi memikirkan.
2: Tidak, sebenarnya aku banyak berkuapak ni sambil mikirkan soalan itu.
1: Yalah.
2: So aku mesti berkuapak lah. Mana tahu ilham itu tempoh berkuapak ni ada.
1: Ya, timbul lah.
2: Timbul.
1: Okey.
2: Cuma tu lah.
1: Abang Aram pun masih memikirkan ni. Banyak-banyak binatang bah.
2: Ya tahu lah.
1: Binatang ni ya si malam dia tidur.
2: Siangnya mati.
1: Siangnya mati.
2: Aku macam
1: kalau orang apa jawapan orang?
2: Kalau nya tidur.
1: Okey.
2: Kalau nya siang
1: dapat tidur mati ya.
2: Jangko tu ne.
1: Iya ta.
2: Binatang.
1: Bagi paning ya.
2: Binatang. Binatang iya malam tidur. Malam tidur kadilawa.
1: Malam tidur. Siang. Tapi siang dia juga mati.
2: Tapi siangnya buka aja.
1: Tahu cari makanan di situ ya.
2: Iya, dia buka aja. Aku kalau atu pulang kan jangkanya iya tak kupikirkan siang atau berbalik iya buka aja bah kalau ni bah
1: kalau
2: kalau nya apa binatang lain pun sama juga malam tidur siang kekal dia buka aja
1: masih cu macam kita ni jauh je lama
2: iya itu bah
1: malam tadi berehat tidur apa siang tadi
2: ani ya macam binatang ni malam iya rehat sepanjang masa bah tidur malam, siang mati. Siang. Mana dia bangun tu? Mana dia buka matanya tu?
1: Dia yang herannya, siangnya mati itu.
2: Ya, tunggu dulu, Bang Rama. Macam soalan ni ada simbolik, Bang.
1: Yalah. Itu yang Bang Rama tadi awal-awal tadi banal. Kerja penerbitan ini, Bang Rama tadi itu.
2: Ya, enggak. Kalau jawabannya ni, sinkronis.
1: Enggak apa-apa.
2: Enggak apa-apa.
1: Tapi ingat, ini bulan 6 nih. Kalau anda sinkronis.
2: Sebelum itu.
1: Double triple nih.
2: Sebelum itu. Kata ini stop dulu Bang Lam.
1: Okay.
2: Kata ini tanya penerbit, apa jawaban sebenarnya?
1: Bah. Tanyakan dia.
2: Okay, penerbit, apa jawabannya? Jawabannya, lauk jenya Bang Lam. Ikan.
1: Ikan? Apa pasal ikan? Malamnya tidur. Siang ya mati.
2: Aku mau terklik Bang Aram.
1: Oke.
2: Okay. Maksudnya di siang.
1: Di siang. Malam ya tidur. Siang ia mati.
2: Siang ia mati. Engkadi lah. Di siang mau. Maksudnya di siang ni lauk atau di siang ni mau.
1: Okey, perkataan Brunei di siang. Tapi ni siang ia mati ya. Siang di apa ni orang kalau kita ni begitu.
2: Nah, ya, memang pikiran kita ni. Iya itu pak. Kalau iya tak.
1: Orang kita ni apa? Baik buat ti lokatunya. Artinya kalau campur ketambur nadi
2: di siang
1: artinya apa nol lokatunya.

0: juga mati iya. Jus mati jula waktu.
1: Iya takut tertawa tuh.
0: Benar.
1: Aku bahawa terklik.
0: Benar juga. Tadi mati-mati mikirkan
1: malam siang.
0: Aduh.
1: Ani juga Bang Alam. Lus, alhamdulillah aja benar itu. Perkataan yang jarang digunakan.
0: Benar.
1: Jadi bagus juga.
0: Mungkin kepada generasi-generasi baru, mungkin
1: dia tahu nih di siang.
0: Parti siang atau?
1: Yang dia tahu hanya buati atau memang lah.
0: Buati lo katanya. Kalau orang-orang dulunya balai dang siang itu ya anunya lo katanya
1: cuma itu. Aku ndak terklik buat tapi tertawa aku habis ente ya. Pandai benar bidat tuh.
0: Benar. Oke, kita ini sudah berada di ujung rancangan retro. Tani teruskan hiburan kita ini pada hari ini bersama dengan Eva. Lagu yang terakhir daripada beliau, lagu ini memang mencabar vokalnya.
1: Ani bahau ya.
0: Ini barulah.
1: Hai.
0: Lagu ini memang penyanyi asalnya pun memang
1: lantang.
0: Memang nada tinggi yes. juga. Lagu yang dipulakan oleh Ziana Zen. Lagu yang berjudul
1: Setiaku di sini.
0: Yes. Jadi insya Allah kita akan berjumpa lagi pada minggu hadapan. Siapakah peserta ataupun pendengar setia Harmoni FM yang mengisi slot pada minggu hadapan, sama-sama kita nantikan. Dan jangan lupa ikuti saya Bang Ram
1: dan saya Bang Ron
0: dalam rancangan
1: Rentak Retro, evolusi suara pendengar.
2: Rentak Retro, evolusi suara pendengar.

Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah biskita, keutamaan kami.

Harmony FM 94.1 97.7 FM Inspirasi Keluarga Bahagia, Stesen Keluarga dan Sukan Auda. Ya, di penghujung tugasan sudah nih, tinggal beberapa menit saja. Akan tetapi Yazid tunaikan beberapa permintaan lagu daripada pendengar kita nih, dan juga kita bacakan sapaan yang terakhir di sini. Selamat petang DJ. Semoga sehat walafiat dan secerah mentari di waktu pagi, dan seceria bunga yang berkembang mekar walaupun di waktu petang. Daripada Sukar Seh Tutong, terima kasih dengan sapaannya. Kita dengarkan lagu seterusnya daripada Rahmat, Siapa di Hatimu.

0: Harmony FM.
1: Inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga yang sukan auda.
2: Inilah Radio Brunei Harmony FM. Sebentar lagi disiarkan berita dari Studio Jubli 1.

0: Pertandingan penterjemahan bahasa dusun, pertandingan guling tangan dan pertandingan baju tercantik yang melibatkan pelbagai kaum. Pertandingan tersebut menjadi platform mengetengahkan keunikan budaya masyarakat dusun di samping menghidupkan semula permainan tradisional dan menggalakkan penyertaan generasi muda dalam aktiviti kebudayaan. Acara Mesra Ria Kampungku diadakan bagi mengeratkan hubungan silaturahim dalam kalangan penduduk kampung, memupuk semangat kerjasama dan perpaduan serta menggalakkan amalan gaya hidup sihat. Berlangsung pagi tadi di Balai Raya Kampung Labu Estate Temburong, acara dianjurkan oleh Majlis Perundingan Kampung Labu Estate dan Piasau-Piasau. Hadir yang berhormat Awang Haji Sulaiman bin Haji Nasir, Ahli Majlis Mesyuarat Negara, selaku Ketua Kampung Labu Estate dan Piasau-Piasau. Pelbagai acara menarik diadakan, antaranya pertandingan memasak, menumpah ambuyat, mewarna bagi kanak-kanak dan pertandingan memancing tin dan tempurung kelapa. Selain menjadi aktiviti riadah dan rekreasi, acara tersebut diharap menjadi platform menghimpunkan penduduk daripada pelbagai lapisan umur untuk sama-sama mengambil bahagian dalam aktiviti kemasyarakatan yang bermanfaat dan menyeronokkan. 18 orang anak damit dilahirkan bertepatan dengan sambutan hari ulang tahun Angkatan Bersenjata Diraja Brunei ABDB ke-65. Majlis meraikan kelahiran anak-anak damit berkenaan diadakan serentak di hospital-hospital kerajaan di seluruh negara. Daripada jumlah tersebut, 14 orang anak damit dilahirkan di Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Soleha, Bandar Seri Begawan, manakala 4 orang lagi dilahirkan di Hospital Suri Seri Begawan SSB, Kuala Belait. Di Ibu Negara, penyampaian jendramata disempurnakan oleh Datin Umi Syafina binti Haji Zaini, isteri pemerintah ABDB. Sementara itu, di Hospital SSB Kuala Belait, penyampaian jendramata disempurnakan oleh Pengiran Nur Hafizah binti Pengiran Haji Ahmad, isteri pemerintah Tentera Darat Diraja Brunei. Setiap anak damit menerima jendramata, sumbangan daripada ABDB dan Badan Kebajikan Isteri-Isteri ABDB Bakti serta hamper tajaan daripada syarikat Mothercare. Indeks harga pengguna IHP bagi bulan April 2026 meningkat 0.1% berbanding bulan April tahun lalu. Ia didorong oleh peningkatan sebanyak 0.8% bagi indeks makanan dan minuman ringan, manakala indeks bukan makanan mencatatkan penurunan sebanyak 0.1%. Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik Kementerian Keuangan dan Ekonomi dalam siaran medianya mengongsikan peningkatan indeks makanan dan minuman ringan adalah disumbangkan oleh kenaikan harga-harga daging, khususnya ayam segar, ikan dan makanan laut, terutamanya ikan dan udang segar, dan kopi, teh dan koko. Bagi indeks bukan makanan, penurunan disebabkan oleh harga-harga perhubungan, khususnya pakej perkhidmatan internet, rekreasi dan kebudayaan. Bagi perbandingan bulan ke bulan, IHP April 2026 meningkat sebanyak 0.5% berbanding bulan Mac 2026. Ia didorong oleh peningkatan sebanyak 0.7% bagi indeks bukan makanan, manakala indeks makanan dan minuman ringan mencatatkan penurunan sebanyak 0.1%. Peningkatan indeks bukan makanan disumbangkan oleh peningkatan harga-harga pakaian dan kasut, pengangkutan dan rekreasi dan kebudayaan, manakala penurunan indeks makanan dan minuman ringan adalah disumbangkan oleh penurunan harga-harga sayur-sayuran, ikan dan makanan laut dan minyak dan lemak. Laporan penuh IHP bagi bulan April 2026 boleh didapati di laman sesawang JPES. Laporan dari Tanah Suci. Syarikat Titian Travel and Tours mengadakan majlis doa selamat dan kesyukuran sebagai tanda kesyukuran dapat menyempurnakan ibadah haji. Majlis antara lain menzahirkan rasa syukur kehadrat Allah SWT atas kelancaran pelaksanaan ibadah haji di samping memohon agar jemaah haji dikurniakan haji yang mabrur. Merujuk siaran media Kementerian Hal Ehwal Ugama pada 1 Mei lalu mengenai waktu berlepas dan ketibaan jemaah haji negara, terdapat perubahan pada waktu ketibaan jemaah haji negara. Jadual waktu ketibaan jemaah haji penerbangan pertama pada hari Rabu 3 Jun pukul 10.35 pagi. Penerbangan kedua pada hari Kamis 4 Jun pukul 10.15 pagi. Penerbangan ketiga pada hari Jumaat 5 Jun pukul 10.35 pagi dan penerbangan keempat pada hari Sabtu 6 Jun pukul 10.35 pagi. Dalam memelihara keunikan adat resam perkahwinan Melayu di negara ini, peranan seorang juruhias pengantin lelaki juga sangat penting dalam memberikan penampilan terbaik kepada pengantin. Tidak hanya tertumpu sekadar memakaikan pakaian pengantin, juruhias juga perlu kreatif dan mahir serta mengenali barangan warisan dan budaya negara ini. Sehubungan itu, baru-baru ini diadakan bengkel juruhias pengantin lelaki. Hampir 30 orang belia menyertai bengkel yang diadakan di Youth Hub Stadium Negara Hassan Al-Bolkiah Berakas. Bengkel-bengkel memberikan pendedahan lebih mendalam mengenai pengenalan perhiasan dan dastar warisan negara. Beralih ke berita antarabangsa. Setiausaha Agung ASEAN menyatakan rasa optimistik yang ASEAN dan China dapat menamatkan rundingan mengenai kod kelakuan atau lebih dikenali sebagai Code of Conduct COC di Laut China Selatan. Dalam temu bual bersama media China CGTN di Dialog Shangri-La, Singapura, Tuan Kau Kim Hon berkata kedua-dua pihak kekal komited untuk memajukan rundingan dan menekankan persetujuan akhir perjanjian memberikan manfaat bagi ASEAN dan China. Tuan Kau juga menyatakan acara khas akan diadakan sebagai menandakan pengukuhan hubungan antara China dan ASEAN. Angka kematian akibat runtuhan bangunan dalam pembinaan di Angeles City, wilayah Pampanga Utara Filipina meningkat kepada 12 orang selepas penyelamat menemui satu lagi mayat pada awal pagi tadi waktu setempat. Media setempat melaporkan bangunan itu runtuh ketika pekerja pembinaan sedang tidur memerangkap puluhan mangsa. Dalam pada itu, pasukan penyelamat bertungkus lumus mencari sekurang-kurangnya 8 orang yang dilaporkan masih hilang ketika operasi pencarian kini memasuki hari ke-8. Agensi Tenaga Atom Antarabangsa IAEA menuntut akses ke atas tapak loji tenaga nuklear Zaporizhia bagi siasatan setelah serangan drone merosakkan sebahagian turbin angin di loji berkenaan. Serangan drone itu merupakan yang pertama berlaku dalam kawasan loji tersebut sejak bulan April 2024. IAEA berkata pihaknya akan terus mengemaskini siasatan berpandukan laporan lanjut dan pasukan penyiasat setelah pemeriksaan tapak diberikan kebenaran. Ketua Pengarah IAEA Rafael Grossi menzahirkan kebimbangan serius terhadap kejadian itu dan memberi amaran yang serangan ke atas kemudahan nuklear adalah seperti bermain dengan api. Beralih ke sukan. Kejohanan Piala Hyundai ASEAN 2026 akan berlangsung pada 24 Julai hingga 26 Ogos 2026. 11 negara Asia Tenggara bakal bersaing untuk merebut gelaran juara serantau. Dalam pada itu, pusingan kelayakan akan berlangsung esok di antara negara Brunei Darussalam dan Timor Leste. Perlawanan tersebut bagi merebut satu slot ke peringkat kumpulan. Perlawanan akan berlangsung di Stadium Negara Hassan Al-Bolkiah pukul 8.15 malam. Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Siti Nur Afazia Haji Mohin dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti pada pukul 5.30 petang waktu negara Brunei Darussalam.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, udah hari ini pertemuan kita hari Isnin 14 Zulhijjah 1447 Hijrah bersamaan dengan 1 Jun 2026 Masihi. Kita dah masuk pun dalam bulan Jun dan saya Aina insyaAllah menemani Auda dari pukul 3 ni hingga 6 petang nanti. Ya, udah sekarang kita akan ikuti rancangan Secebis Kenangan Haji.

0: Secepis kenangan haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secepis kenangan haji. Okey, kita ni akan memperkatakan mengenai dengan aktiviti-aktiviti ketika berada di Mekah. Kita ni sudah melakukan tawaf umrah, sa'i umrah dan juga tahlul lah. Selepas satu, apakah lagi aktiviti-aktiviti yang akan dilakukan tu sebelum menunggu waktunya haji?
1: Jadi pada kebiasaannya sementara menunggu waktu haji, yang biasa dibuat adalah ke masjid menunaikan sembahyang fardu. Mm-hmm. Kemudian semasa di dalam masjid kita ni membacalah, baca Quran,
0: atulah beribadahlah. Kebanyakannya beribadah. Ada juga lawatan-lawatan yang diadakan di
1: situ. Lawatan masa Diano ada Jabal Rahmah. Mm-hmm. Di sebelah Diano di Mina.
0: Sebelum aja tu kena bawa ke Mina
1: ada,
0: juga.
1: Kena bawa ke Mina.
0: Artinya lawatan itu sambil membayangkan macam mana berada di Mina tu nanti kali ya.
1: Dulu masa tinggal di Mina di anu tu di bangunan pulang.
0: Bangunan. Bukan di kem-kem.
1: Bukan.
0: Oh, kali ke dulu ah.
1: Masa dulu.
0: Oh, artinya menarik tu sekali. Artinya banyak perbezaan lah kalau kita ni lihat kalau sekarang ini. Orang berada di Mina, berada di kem-kem.
1: Nah, ini ada di satu bangunan khas toh untuk jemaah.
0: Jemaah Brunei sahaja ataupun?
1: Ada juga jemaah-jemaah lain juga yang tinggal masa itu.
0: Baik, perjalanan menuju haji. Ini kita ni akan bawakan permulaan untuk melakukan ibadah haji. Kita ni berada di daripada Mekah ke Arafahnya.
1: Arafah.
0: Jadi apabila berada di Arafah itu, kita ni sudah memakai ihram. Lepas tu kena bawa ke mana gitu? Mekat dia tu?
1: Tidak. Terus di hotel saja kita ni masang
0: niat. Ihram haji.
1: Ihram haji awak.
0: Untuk ke Arafah benar.
1: Ke Arafah.
0: Artinya niat ihram haji menggunakan ihram itu niat haji betul tak? Niat haji di hotel saja.
1: Di hotel.
0: Berjalan ke Arafah.
1: Ke Arafah.
0: Apabila berjalan ke Arafah daripada hotel ke Arafah itu berapa lama tu? Kan waktu itu ramai sudah tuh berkumpul.
1: Memang ramai. Ramai. Dalam perjalanan lebih kurang. Kita jarak masanya kurang. Lupa tidak ada berapa.
0: Tapi di sana tuh apabila waktu haji, kalau biasanya mengambil masa 10 ke 20 minit. Tapi kalau ketika haji, boleh sampai ke berjam-jam tuh ah.
1: Semua tertumpu ke mana tuh? Ke sana tuh. Padang Arafah tuh.
0: Padang Arafah. Jadi apabila sampai di Arafah, apakah aktiviti yang ada di sana tuh? Bermulanya daripada pukul berapa tuh? Sekitar pukul berapa?
1: Biasanya kalau tulak daripada Makkah menuju ke Arafah ya itu selepas sembahyang fardu asar.
0: Fardu asar juga.
1: Fardu asar awak.
0: Artinya sesampai di Arafah waktu maghrib kali.
1: Maghrib. Macam itulah.
0: Berapa lama di Arafah?
1: Di Arafah kemudian katanya di Arafah pada 8 hari bulan tu ah.
0: 8 hari
1: besoknya, 9 hari bulan waktu katanya menerima haji aw. Jadi bermalam katanya semalam lah dia no di mana?
0: Di Arafah.
1: Di Arafah tu aw.
0: Bermalam di Arafah.
1: Ditempatkan di kem gitu dulu.
0: Oh.
1: Kemnya bukan macam karangan ni istimewa. Dulu mana ada tu?
0: Dulu ndak bekon ndak kipas.
1: Mana? Belapang.
0: Lapang sahaja.
1: Belapang saja tu. Mana ada?
0: Patut panas tu terasa. Ndak.
1: Itu juga alhamdulillah. Ndak ada nyorang suasana tu nyorang mengizinkan apa nyorang ke sana bada anu ndak ada terasa panas apa ndak ada tu. Dulu lagi mana ada belum ada banyak karangannya sudah banyak tumbuh-tumbuhan kan belum masa itu mana ada tuh
0: lapang dengan tanah-tanah
1: kita ditinggal di kem saja kem itu lapang nada no sama-sama jemaah.
0: Jadi selama hampir satu hari di sana apakah aktiviti yang dilakukan tuh?
1: Iya, macam mana lah bertakbir tuh
0: tasbih beribadah lah
1: om
0: beribadah
1: macam mana
0: sehari itu
1: masa
0: sampai di Arafah aktivitinya harus beribadah.
1: Beribadahlah menunaikan sembahyang cukup waktu menunaikan sembahyang membaca Quran apalah di sana tuh.
0: Jadi berjemaahnya tuh?
1: Ada berjemaah.
0: Berjemaah. Ada. Artinya ketika di Arafah melakukan amal ibadah, tidak ada aktiviti ada lawatan dah sebab menggunakan ihram.
1: Ihram sebab kita ni paksa apa tuh orang ni? menjaga pantang larang atu yang paling apa tu
0: paling penting lah
1: kata ni jaga tu. Kalau atu sudah kata ni tano macam bata atu tano kata ni punya tu kan. Atu yang paling dijaga benda-benda tu pantang larang anu
0: pantang larangnya. Artinya sehari atu mau menggunakan ihram saja tu ah.
1: Ihram atu saja.
0: Tidak boleh dilepaskan ya.
1: Tidak dapat dilepaskan.
0: Tidak dapat dilepaskan. Okey, maka ihram atu tidak boleh dilepaskan ketika di Arafah. Jadi aktiviti-aktivitinya melakukan amal ibadah dalam masa sehari. Setelah 9 Zulhijjah, pukul berapa tu akan menerima haji di sana di Arafah? Biasanya tengah hari kali ya.
1: Untuk menerima haji iaitu tergelincir matahari ya waktu apa waktu zuhur.
0: Waktu zuhur ah.
1: Waktu zuhur ah. Membawakan atau waktu puncak atau tanda makan masa sebenarnya itu puncak ibadat ketani itu anu
0: diterima
1: diterima
0: atau untuk ketani menerima haji betul ah.
1: Untuk menerima haji.
0: Setelah kita menerima haji, apa perasaannya itu tuan, tuan haji? Perasaan pertama sekali menerima haji lah ketika tu ah.
1: Perasaannya ya dah. Kalau sudah ketani menerima tu perasaannya memang ya ten orang dah dapat anu wah. Masing-masing punya anu tu ah perasaan macam mana penerimaan maaf masa tu. Jadi orang kali untuk kata bang kali ya. Jadi rukun haji ni itulah yang paling utama tu.
0: Arafah.
1: Di Arafah tu masa apa tu yang paling utama tu di puncak apa tu ibadat haji. Kemudian di mana jemaah masa tu berkumpul. Nada mau duduk mana tu masing-masing dengan apa tu membuat amal ibadatnya, ada baca Quran, ada bertasbih dan macam-macam, dikir apa. Mulai tergelincir matahari waktu zuhur lah tu. Jadi sehingga fajar. Itulah yang anunya dimestikan. Sebab masa tu tak katanya orang di mana setiap jemaah mana berdoa, berzikir, membaca Al-Quran dan muasabah dirilah supaya apa amal ibadat ketanya itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sana tu tak yang menawan itu puncak segala ibadah
0: ibadah
1: haji Allah. Jadi ketanya mengharapkan semua ya dapat diterima lah. Atau
0: jadi ketika kita bergelar haji sudah, mungkin ada meresap ke dalam jiwa perasaan yang, aku sudah haji. Macam itulah, adakah perasaan di sana? Macam meramam bulu kah? Atau meneteskan air mata?
1: Memangnya lah, memang setiap orang yang berada di apa tu,
0: di Arafah,
1: di Arafah itu, memang merasakan orang apa nih?
0: Meramam bulu.
1: Anulah
0: kesedihan,
1: kegembiraan. Kesedihan dah juga boleh katakan sedih tu. Mana boleh sedih.
0: Gembira lah, gembira.
1: Gembira pun dah juga dapat dikatakan gembira. Bersyukur lah.
0: Bersyukur.
1: Merasa syukur kerana telah ada apa ni orang ni diterima katanya mendapat haji. Jadi apa yang katanya harapkan semoga haji katanya itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah.
0: Itulah tadi sedikit pengalaman yang berada di Arafah. Mungkin lepas ini episod yang akan datang akan kita bawakan lepas saja di Arafah akan melakukan aktiviti seterusnya di episod yang akan datang. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Secepis kenangan haji.

0: Audah muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu asar.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah biskita, keutamaan kami.

4:18 minit petang. Selamat petang saya ucapkan kepada Auda yang mungkin baru saja mendengarkan Harmonia FM, inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga dan sukan Auda. Ya, dan kita akan menyapa, ada yang menyapa kita, menghantarkan juga ucapan, saya bacakan ya. Nida, assalamualaikum dan waalaikumsalam. Ucapan selamat ulang tahun Angkatan Bersenjata di Raja Brunei yang ke-65 tahun yang telah pernah berkhidmat, kesetiaan pengorbanan demi agama, raja dan negara. Istimewa buat semua mantan-mantan ABDB Group Brunei Campers. Ini kiriman daripada IT Family Campers, AD Campers, Jane Yana Hazim Campers dan juga Merpati Dua Sejoli Family Campers. Ada lagi yang menyapa kita ni pada Cikgu Chot. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Selamat petang. Cuaca di Keria masa ni panas dan tenang saja katanya. Hari ni on the way ke bandar bersama Ana-Ana, Adam dan juga Iskandar. Kan lunch katanya. Oh, baru lunch ke? Terseliurkan makan soto. Ini tea time ni Cikgu Chot. Tahniah juga katanya diucapkan buat Abdul Hakim bin Morni dan juga Dayang Raihana binti Muhammad Rafi yang melangsungkan perkahwinan hari ini. Katanya jadi MC untuk bis orang. Alhamdulillah. Side income Cikgu Chot. Ini pada Cikgu Chot yang berada di Baitul Rizki Keriam.

Terima kasih kerana masih lagi setia mendengarkan Harmony FM. Ya, udah hari ini pertemuan kita hari Isnin 14 Zulhijjah 1447 Hijrah bersamaan dengan 1 Jun 2026. Masih tidak terasa kita sudah pun berada di bulan Jun, pada hari pertama di bulan Jun. Pejam celik dah pertengahan tahun ni kita, bagi tahun 2026 ni. Dan ada lagi yang menyapa kita di WhatsApp Harmony. Ini dia, Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Semoga kita semua sehat walafiat, dipermudahkan urusan dan dimurahkan rezeki. Amin ya rabbal alamin. Cuaca di kawasan Kadang masa ni alhamdulillah baik-baik sahaja. Dan sini ada satu pantun. Banyak bunga di taman indah, sungguh menarik melati merah. Senyum itu adalah mudah, senyum itu adalah sedekah. Terima kasih DJ, tetap ceria, tetap semangat. Itu dia daripada Hai yang berkongsi pantun dan juga info cuaca untuk di Gadung. Katanya masa ni alhamdulillah baik. Ini daripada Mahat. Katanya boleh mainkan lagu Bunga Rose ke? InsyaAllah lepas ni saya akan putarkan lagu Bunga Rose daripada SM Salim. Dan Uda yang berada di Pandan katanya boleh belanja lagu Memburu Impian. InsyaAllah lepas beberapa lagu ni saya akan putarkan ya. Ya, udah hari ni saya akan berkongsi satu tajuk ni sangat, saya rasa sangat menarik. Saya akan kongsikan, iaitu Cipta Dunia Persaraan Yang Tenang. Saya akan kongsikan apa poin-poin yang penting kepada Auda selepas ini.

mencipta dunia persaraan yang tenang. Bersara mungkin suatu perkara yang ditunggu-tunggu bagi sebahagian orang tetapi tidak bagi sebahagian yang lain. Ketika bekerja, ramai yang menunggu masa untuk bersara, terutamanya mereka menginjak usia 50-an ke atas dan sudah memikirkan apa yang hendak dibuat selepas bersara. Ramai sudah merancang hendak melakukan itu, melakukan ini, nak yang tu, nak yang ni. Apabila bersara, ada yang mahu meluangkan masa berkualiti bersama keluarga, antaranya boleh menghabiskan lebih banyak masa bersama pasangan, anak-anak dan cucu-cucu, menghadiri majlis keluarga serta terlibat dalam aktiviti harian tanpa kekangan jadual kerja. Hubungan kekeluargaan yang erat ini akan memberikan kepuasan emosi yang sukar diperolehi ketika masih bekerja sepenuh masa. Selain itu, ada yang mahu menumpukan kepada amal ibadah di surau ataupun masjid kariah masing-masing jika sebelum ini belum dapat berbuat sedemikian. Saya akan kongsikan lagi landscape persaraan yang mengalami perubahan yang ketara selepas ini.

0: Harmony FM.
1: Inspirasi keluarga bahagia. Stesen keluarga yang suka auto.
2: Cipta dunia persaraan yang tenang. Yaudah, bagi persiapan menghadapi waktu persaraan, seseorang itu perlu bersedia dan membuat bajet sendiri mengikut kemampuan. Langkah bijak dengan mengasingkan bajet untuk keperluan penting dan kehendak boleh menyelamatkan daripada kehabisan wang di masa tua. Begitu juga dengan memantau setiap sen yang dibelanjakan bagi mengelakkan terlebih belanja, sekurang-kurangnya dapat menjimatkan wang simpanan.

0: Bah, jadi tadi perjalanan nilai.
1: Siap je aku dah ni. Berjalan-berjalan juga. Tu pasang klip pinggang ah. Sekarang apa bedanya kena saman?
0: Allah. Terima kasih ingatkan aku.
2: Ingat, jangan lupa untuk menggunakan tali pinggang keselamatan Auda ketika Auda memandu.

Cipta dunia persaraan yang tenang. Yang ada persiapan sebelum waktu persaraan, pastikan sebelum menghampiri fasa persaraan, Auda menyelesaikan semua hutang-hutang untuk mengelakkan terbeban dengan hutang supaya Auda dapat menikmati persaraan dengan hati yang tenang dan juga lapang. Jika Auda hendak ikut pelaburan, pastikan ia pelaburan berisiko rendah. Ini dapat menyelamatkan Auda daripada kerugian besar jika pelaburan Auda luar daripada jangkaan, tidak seperti yang dijangkakan. Dan lebih membimbangkan, terdapat juga pesara melabur dengan perniagaan tanpa pengetahuan mencukupi. Terpengaruh dengan rakan ataupun kenalan, mereka melaburkan sejumlah wang tanpa memahami risiko sebenar. Apabila perniagaan gagal, bukan saja modal hilang, malah tiada lagi sumber pendapatan tetap untuk meneruskan kehidupan. Inilah yang perlu dihindari dan inilah juga sebab kenapa perlunya celik kewangan agar tidak mengalami kerugian. Itu dia di antara cara cipta dunia persaraan yang tenang.

Terima kasih kerana masih lagi setia mendengarkan Harmoni FM. Ya, dia buah tembikai sering dijadikan pencuci mulut. Buah tembikai ini kaya dengan nutrien seperti kalium, vitamin A, vitamin C serta antioksidan. Selain itu, kandungan air yang tinggi dalam buah tersebut membantu seseorang lebih kenyang selepas makan buah berkenaan. Saya kongsikan lagi di antara manfaat buah tembikai ini. Menyokong sistem imuniti badan, dapat mengawal tekanan darah, baik untuk kesihatan kulit dan mulut, membantu mengurangkan risiko kanser, membantu mengekalkan hidrasi badan, membantu kesihatan jantung dan juga membantu fungsi otot. Banyak manfaat yang dapat diperolehi kalau kita makan buah tembikai ini. Oleh itu, orang ramai disarankan untuk mengambil tembikai untuk memperolehi manfaat nutrien yang terkandung di dalamnya.

0: beri peluang kepada penduduk-penduduk kampung untuk berkumpul dan beramah mesra dalam suasana yang santai. Melalui acara seperti ini, kita mendapat mengenali jiran-jiran dengan lebih dekat serta mengeratkan lagi hubungan silaturahim yang sedia terjalin.
1: Indeks harga pengguna IHB bagi bulan April 2026 meningkat 0.1% berbanding bulan April tahun lalu. Ia didorong oleh peningkatan sebanyak 0.8% bagi indeks makanan dan minuman ringan. Manakala indeks bukan makanan mencatatkan penurunan sebanyak 0.1%. Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik, Kementerian Keuangan dan Ekonomi dalam siaran medianya mengongsikan peningkatan indeks makanan dan minuman ringan adalah disumbangkan oleh kenaikan harga-harga daging, khususnya ayam segar, ikan dan makanan laut, terutamanya ikan dan udang segar, dan kopi, teh dan koko. Bagi indeks bukan makanan, penurunan disebabkan oleh harga-harga perhubungan, khususnya pakej perkhidmatan internet, rekreasi dan kebudayaan. Bagi perbandingan bulan ke bulan, IHB April 2026 meningkat sebanyak 0.5% berbanding bulan Mac 2026. Ia didorong oleh peningkatan sebanyak 0.7% bagi indeks bukan makanan. Manakala indeks makanan dan minuman ringan mencatatkan penurunan sebanyak 0.1%. Peningkatan indeks bukan makanan disumbangkan oleh peningkatan harga-harga pakaian dan kasut, pengangkutan dan rekreasi kebudayaan. Manakala penurunan indeks makanan dan minuman ringan adalah disumbangkan oleh penurunan harga-harga sayur-sayuran, ikan dan makanan laut dan minyak dan lemak. Laporan penuh IHB bagi bulan April 2026 boleh didapati di laman sesawang JPES. Laporan dari Tanah Suci. Syarikat Titian Travel and Tours mengadakan majlis doa selamat dan kesyukuran sebagai tanda kesyukuran dapat menyempurnakan ibadah haji. Majlis antara lain menzahirkan rasa syukur kehadrat Allah SWT atas kelancaran pelaksanaan ibadah haji di samping memohon agar jemaah haji dikurniakan haji yang mabrur. Bermalam di Mina merupakan antara pengalaman yang paling bermakna dalam perjalanan ibadah haji. Meskipun berdepan suasana perkhemahan yang padat dan cabaran cuaca, jemaah negara menganggapnya sebagai satu tarbiyah yang mengajar erti kesabaran, kesyukuran dan ukhuwah sesama umat Islam. Kita ikuti perkongsian pengalaman beberapa jemaah haji negara, Awang Haji Muhammad Abdul Hadi bin Haji Imran, Pengiran Haji Abdul Kadir bin Pengiran Haji Kamaluddin, Tayang Hajah Siti Ramawati binti Haji Muhammad Tanjung dan Awang Haji Muhammad Ainul Azrin bin Muhammad Zulkarnain.
2: So, kami dapat bersilaturahim dan juga bertukar-tukar cerita bersama-sama jemaah lah. Dalam kemah ini juga kami dapat mendirikan solat lima waktu.
3: Macam sekampung berbalik, berjumpa kawan-kawan baru, kawan-kawan lama. Ada cali, ada membagi pengajaran, ada yang membagi ilmu.
4: Memang simboliknya berada di Mina ini adalah satu simbol keinsafan, kerana kita ni semua berada di sini tiada pangkat, semua sama, hanya ketakwaan sahaja yang kita ni berada di sini.
5: Alhamdulillah di sini orang kami punya ikatan itu sesama orang Brunei, walaupun dah kenal makin rapat lah di sini ni juga. Alhamdulillah.
1: Merujuk siaran media Kementerian Hal Ehwal Ugama pada 1 Mei lalu mengenai waktu berlepas dan ketibaan jemaah haji negara, terdapat perubahan pada waktu ketibaan jemaah haji negara. Jadual waktu ketibaan jemaah haji penerbangan pertama pada hari Rabu 3 Jun pukul 10.35 pagi. Penerbangan kedua pada hari Khamis 4 Jun pukul 10.15 pagi. Penerbangan ketiga pada hari Jumaat 5 Jun pukul 10.35 pagi. Dan penerbangan keempat pada hari Sabtu 6 Jun pukul 10.35 pagi. Kembali selepas ini dengan bahan berita lainnya.
6: Berita perdana dari Radio Brunei.
1: ...18 anak damit dilahirkan bertepatan dengan sambutan hari ulang tahun Angkatan Bersenjata Diraja Brunei ABDB ke-65. Majlis meraikan kelahiran anak-anak damit berkenaan

0: diadakan serentak di hospital-hospital kerajaan di seluruh negara. Daripada jumlah tersebut, 14 orang anak damit dilahirkan di Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha, Bandar Seri Begawan. Manakala 4 orang dilahirkan di Hospital Suri Seri Begawan, Kuala Belait. Di ibu negara, penyampaian cenderamata disempurnakan oleh Datin Umi Syafinah binti Haji Zaini, isteri pemerintah ABDB. Sementara di Hospital SSB Kuala Belait, cenderamata disampaikan oleh Pengiran Nur Hafizah binti Pengiran Haji Ahmad, isteri pemerintah tentera darat di Raja Brunei. Setiap anak damit menerima cenderamata sumbangan daripada ABDB dan Badan Kebajikan Isteri-Isteri ABDB Bakti serta hamper tajaan daripada syarikat Mothercare. Orang ramai bersama keluarga tidak melepaskan peluang untuk berkunjung pada hari terakhir pameran dan pertunjukan udara sempena sambutan hari ulang tahun Angkatan Bersenjata di Raja Brunei ABDB ke-65 hari ini di Pangkalan Tentera Udara Rimba. Antara aktiviti yang disediakan bagi kunjungan orang ramai, pameran statik keupayaan udara, pameran statik ABDB, jeraiwara kejaya ABDB dan bazar jualan. Hari terakhir turut dimeriahkan dengan persembahan udara yang menampilkan penglibatan Tentera Udara Angkatan Sahabat Pasukan Aerobatik Jupiter daripada Tentera Nasional Indonesia Angkatan Udara dan pesawat daripada Tentera Udara Diraja Malaysia. Beberapa pengunjung, Awang Amirul bin Saleh, Awang Muhammad Adizul Akil bin Muhammad Zulhelmi, Awang Muhammad Alif Hariri bin Nur Zafri dan Dayan Siti Nur Fatin Alia binti Jasmi menzahirkan keterujaan terhadap sambutan tersebut.
1: Sangat menarik. Nampaknya banyak je orang datang melihat jatah itu sebenarnya. Kita ramai-ramai orang kemari itu.
2: Seronok lihat kapal-kapal sini.
3: Siok juga, anak-anak pun iski juga. Kemarin melihat helikopter apa, kami lihat askar apa ni. Kira siok lah juga, ada pengalaman untuk anak-anak juga pak.
4: Teruja, dan macam amazed lah juga. Oh, cuma ni rupanya barang-barang askar, persembahan jet. pasal tidak selalu kan jual nampak jet di Brunei. So ya, rare lah jual di Brunei.
0: 28 pengakap remaja menyertai program pengembaraan pengakap sebagai salah satu syarat penting untuk melayakkan diri menerima lencana pengakap Sultan. Pengembaraan bermula dari pusat latihan dan perkhemahan pengakap di Kampung Beribi ke Masjid As-Salam, Kampung Junjungan. Para peserta diuji dari segi ketahanan fizikal, daya tahan mental, disiplin diri, kemahiran navigasi, kepimpinan serta semangat kerjasama berpasukan. Setakat ini, kira-kira 10 orang pengakap menerima lencana pengakap Sultan iaitu anugerah tertinggi dalam skim latihan pengakap remaja di negara Brunei Darussalam. Dua peserta, Dayang Ashikah Ashikin binti Haji Muhammad Ismail Iqbal dan Awang Muhammad Ishaq Abidin bin Razali mengongsikan pengalaman masing-masing.
5: Sabar mesti banyak dalam hari yang panas terik. We have to do it juga walaupun berjalan dengan petrol beramai. Mesti mempunyai banyak kesabaran.
6: Harap dapat menjadi lebih disiplin, dapat menanggung lebih banyak tanggungjawab dan menguatkan akal agar dapat membuat perkara yang lebih mencabar.
0: Dalam memelihara keunikan adat resam perkahwinan Melayu di negara ini, peranan seorang juruhias pengantin lelaki juga sangat penting dalam memberikan penampilan terbaik kepada pengantin. Tidak hanya tertumpu sekadar memakaikan pakaian pengantin, juruhias juga perlu kreatif dan mahir serta mengenali barangan warisan dan budaya negara ini. Baru-baru ini diadakan bengkel juruhias pengantin lelaki. Hampir 30 belia menyertai bengkel merangkumi solekan, pengenalan barangan perhiasan, menambat dasar dan pemakaian sinjang. Seiring perkembangan zaman, bidang ini kini mula diminati golongan belia sekaligus menjadi pelapis dalam mempertahankan warisan budaya agar tidak ditelan zaman. Ikuti perkongsian Awang Haji R. Fakrul Yusri bin Haji Gusti, juruhias pengantin lelaki mengenai bengkel tersebut.
7: Tujuan kami adalah untuk mengenalkan budaya Brunei ini supaya ia indahkan luput di telan zaman. Jadi penampun dasarnya Sinjangnya juga itu akan dipertunjukkan dan diajar kepada publik. Sambutan orang ramai terhadap bengkel ini amat mendapat sambutan.
0: Kerja-kerja penyucian tangki air bira

0: Kampung Lugu, Kampung Kulapis, Kampung Tanjung Nangka dan kawasan sekitarnya. Kawasan terlibat berkemungkinan mengalami gangguan bekalan air atau tekanan air rendah. Bagi bekalan air tangki, hubungi talian Darussalam 123. Beralih ke sukan. Kejohanan Piala Hyundai ASEAN 2026 akan berlangsung pada 24 Julai hingga 26 Ogos 2026. 11 negara Asia Tenggara bakal bersaing untuk merebut gelaran juara serantau. Esok akan berlangsung perlawanan pusingan kelayakan yang menyaksikan pertemuan antara negara Brunei Darussalam dan Timor Leste. Perlawanan bagi merebut satu slot ke peringkat kumpulan itu akan berlangsung di Stadium Negara Hassan Al-Bolkiah pukul 8.15 malam. Disampaikan sekali lagi berita utama. Semangat kerjasama dan perpaduan penduduk terus dipupuk melalui penganjuran Mesra Ria Kampungku. Peningkatan indeks makanan dan minuman ringan mendorong kenaikan indeks harga pengguna bagi bulan April. Warisan budaya Brunei perlu dikekalkan sebagai identiti bangsa Melayu. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Nuraimimah Haji Muhammad Nor dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti pada pukul 8 malam waktu negara Brunei Darussalam.

Ya udah, nampaknya sampai di sini saja pertemuan kita pada kali ini, hari Isnin 14 Zulhijjah 1447 Hijrah, bersamaan dengan 1 Jun 2026 Masih. Dan insyaAllah kita akan berjumpa esok 6 petang. Assalamualaikum, jaga diri dan jaga kesihatan.

Kembali di ruangan Simfoni Harmoni jam pertama meniti senja dan dikongsikan perkongsian satu hadis pagi hari ini yang bertajuk Tidak Masuk Syurga Pemilik Sifat Sombong. Terjemahannya daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, tidak akan masuk syurga sesiapa yang di dalam hatinya terdapat sebesar zarah dari kesombongan. Lalu seorang lelaki bertanya, sesungguhnya seseorang itu suka pakaiannya cantik dan kasutnya cantik. Yakni, apakah ini termasuk kesombongan? Baginda menjawab, sesungguhnya Allah itu maha indah dan menyukai keindahan. Sombong itu ialah menolak kebenaran dan memandang rendah terhadap manusia lain. Hadis sahih, hadis riwayat Muslim. Salah satu pengajaran daripada hadis ini ialah, Imam Nawawi berkata, hadis ini berisi larangan dari sifat sombong, yaitu menyombongkan diri kepada manusia, merendahkan mereka serta menolak kebenaran. Satu lagi pengajarannya ialah, sifat sombong adalah sifat iblis, merasa dirinya lebih baik dari yang lain.

Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 92 tafsirnya. Kamu tidak sekali-kali akan dapat mencapai hakikat kebajikan dan kebaktian yang sempurna sebelum kamu dermakan sebahagian dari apa yang kamu sayangi. Dan apa jua yang kamu dermakan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Surah Ali Imran ayat 92.

Buat yang membuat perjalanan jauh pada malam ini, mungkin merentas daerah, khususnya buat rakan pendengar kita Santi Zahir yang pada ketika ini di daerah Belait. Bukan daerah Belait, dari Bandar Seri Begawan akan menuju pulang ke daerah Temburong pada malam ini. Hati-hati dalam perjalanan ya. Semoga selamat sampai ke Kampung Menengah tempat tinggalnya. Dan cuaca dikirimkan di sini di Bandar Seri Begawan. Hati-hati selalu. Semoga cuaca terus baik dalam perjalanan menuju ke Temburong. Dan sementara itu ini lain pula ceritanya daripada rakan pendengar kita Eli Alia. Ada bersama sedang berkiu panjang katanya. Di sempadan negara di Merapok, Sarawak akan menuju masuk ke Labu Temburong. Jadi bagi anda yang masih setia beratur di sempadan negara, semoga urusan perjalanan anda dipermudahkan ya. Bersabarlah sedikit, mudah-mudahan barisan semakin lancar dan destinasi dituju semakin dekat. Semoga

perjalanan anda selamat ya, nyaman dan ditemani dengan cuaca yang baik sepanjang perjalanan. Terima kasih Santi Zahir dan juga Eli Alia yang keduanya menuju ke destinasi masing-masing pada malam ini sambil mendengarkan Harmony FM. Oh.

0: Terima kasih rakan pendengar kita Rizwan yang berada di Kampung Penanjung Tudong ada bersama kita pada malam ini. Ini baru saja berlalu lagu daripada Sons of Adam, sebuah lagu yang diterbitkan di tahun 1988. Luka di hati. Mau kita ke tepat pukul 8.59 minit malam waktu negara Brunei Darussalam. Dan 9 malam ini nanti akan kita bawakan kepada pendengar-pendengar laporan haji dari Tanah Suci. Tetap bersama kami di Harmoni FM. Setelah itu, kita beralih ke segmen Sehati Sejiwa.
1: Balas apa ni?
2: Baik sudah ku bevap. Dari ku besi ku bah.
1: Lagi bahaya. Sama jonya tu bahaya. Menyasal kemudian hari. Tidak ada berbaliknya weh. Kan nyangkut lembat. Sampai-sampai kan di hospital.
2: Nejap baik kan bevap ah. Sama saja bahayanya eh.
1: Baik tak berhenti vaping lah tu. Dah ada cukulnya siruk-siruk butuh lah tu beradai. Nah tu kan pak sepelan pemisah nah. Berhenti tak.
3: Kunjungilah klinik berhenti merokok di pusat kesihatan yang berdekatan. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan.

Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah biskita, keutamaan kami.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita lagi dalam laporan di Tanah Suci bersama saya Haji Muhammad Akmal Arifin untuk keluarannya hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengurniakan peluang kepada para tetamunya untuk menyempurnakan ibadah haji pada musim ini. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga, para sahabat serta seluruh pengikut baginda hingga ke akhir zaman. Setelah melalui pelbagai pengalaman yang mencabar dan penuh hikmah, jemaah haji negara kini menghitung detik untuk kembali ke tanah air. Bagi para jemaah, perjalanan haji yang bermula beberapa minggu lalu bukan sekadar memenuhi tuntutan rukun Islam kelima, malah menjadi satu pengalaman kehidupan yang sukar dilupakan. Bermula dari ketibaan di Madinah Al-Munawarah, seterusnya ke Kota Suci Makkah, sehingga melalui kemuncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina, setiap fasa membawa pengajaran dan kenangan tersendiri. Auda pendengar yang saya hormati, berikut dikongsikan jadual penerbangan balik jemaah haji negara yang akan bermula esok 2 hari bulan Jun 2026. Penerbangan pertama, iaitu esok, dijadual bertolak pukul 7 malam waktu Jeddah. Manakala, penerbangan kedua, iaitu pada hari Rabu, 3 hari bulan Jun pula, akan berlepas meninggalkan Arab Saudi pada kira-kira pukul 6.40 minit petang waktu Jeddah. Sementara itu, penerbangan balik ketiga, iaitu pada 4 hari bulan Jun pula, akan bertolak pada pukul 7 malam waktu Jeddah. Dan penerbangan keempat, iaitu terakhir, akan bertolak pada 5 hari bulan Jun, pukul 7 malam. Didoakan, perjalanan balik jemaah haji negara berjalan lancar dan selamat sampai ke tanah air. Auda pendengar sekalian, menjadi tetamu Allah SWT bagi menunaikan ibadah haji sememangnya merupakan impian setiap umat Islam. Peluang berada di tanah suci bukan sahaja membawa 1001 pengalaman bermakna, malah menjadi detik penuh keinsafan dan kesyukuran buat para jemaah.
1: Saya Khairul Anwar bin Mawfilsal mengikuti pakej Darussalam Services Sendirian Berhad. Alhamdulillah, saya amat bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin dan rahmatnya saya diberikan peluang untuk melaksanakan ibadat haji pada tahun ini. Pengalaman berada di tanah suci merupakan satu nikmat yang amat besar dan sukar digambarkan dengan kata-kata. Saya juga ingin menjunjung kasih kehadapan Majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia atas pengurnian tambang haji dan menerima kurnia peribadi daripada Kebawah Duli Yang Maha Mulia. Kurnia tersebut bukan saja meringankan urusan para jemaah, malah menjadi tanda pemujian dan kasih sayang baginda terhadap rakyatnya. Selain itu, kursus-kursus ibadah haji yang telah dilaksanakan di Brunei sebelum berangkat ke Tanah Suci adalah sangat membantu dalam memberi kefahaman yang jelas mengenai rukun dan wajib haji serta tata cara ibadah haji. Semasa berada di Tanah Suci, bimbingan manasik haji juga diadakan melalui penerangan dan tunjuk ajar daripada pegawai dan mutawif haji. Di samping itu, pemedulian pihak urusan haji dan juga pasukan perubatan sentiasa diberikan secara konsisten sepanjang keberadaan kami di Tanah Suci. Segala bantuan, layanan serta pemantauan yang diberikan amat memudahkan urusan para jemaah. Semoga segala usaha dan khidmat yang diberikan mendapat ganjaran pahala daripada Allah SWT.
0: Bagi memudahkan pergerakan jemaah haji bagi musim haji tahun ini, Kerajaan Arab Saudi telah menyediakan 33,000 buah bas dan 5,000 buah teksi. Pihak berkuasa pengangkutan awam Arab Saudi juga telah berusaha agar kelancaran jemaah haji merentasi beberapa lokasi masyair sepanjang musim haji yang baru lalu. Manakala itu, perkhidmatan kereta api Al-Masyair Al-Mughadassah pula telah beroperasi yang menghubungkan Mina, Muzdalifah dan Arafah. Dengan perkongsian itu tadi, sekian dulu laporan di Tanah Suci untuk siarannya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah biskita, keutamaan kami.

0: penunggang basikal hendaklah mematuhi peraturan jalan raya. Di bawah Peraturan Basikal 2006 ada menyatakan seperti berikut. Peraturan 4. Penunggang basikal tidak dibenarkan membawa penumpang jika reka bentuk basikal adalah untuk seorang penunggang sahaja. Peraturan 5. Penunggang basikal hendaklah memberi isyarat apabila hendak membelok ke kanan, kiri, perlahan dan berhenti. Peraturan 7. Dilarang menunggang basikal secara beriringan dengan penunggang basikal lain. Peraturan 8. Penunggang basikal hendaklah menggunakan sebelah kiri jalan raya dan tidak menghalang kenderaan-kenderaan lain yang sedang dipandu. Peraturan 11. Penunggang basikal hendaklah memasang lampu di waktu malam, cahaya putih di hadapan dan cahaya merah di belakang. Peraturan 14. Penunggang basikal hendaklah menggunakan helmet, topi keledar pelindung. Sama-sama berwaspada di jalan raya. Pesanan ini dibawakan oleh Radio Television Brunei.
1: Ciri terbaru RTB Go. Kini dengan ciri terbaru tambahan, Auda boleh menggunakan ciri casting sama ada melalui telefon bimbit atau tablet melalui skrin televisyen. Dengan ciri tersebut juga, Auda boleh menyaksikan visual secara jelas ke semua program TV Brunei dan video on demand VOD kegemaran Auda. Cukup mudah dan cepat nikmati dan saksikan RTB Go di skrin TV Auda. Muat turun sekarang aplikasi RTB Go secara percuma melalui iOS App Store dan Google Play. Info lanjut di www.rtb.gov.vn.
2: RTB Go, inspirations towards generation. RTB, sentiasa bersama Biskita.

19 minit malam waktu negara Brunei Darussalam. Kembali kita bersama menerusi hiburan jam berikutnya Simfoni Harmoni malam ini, Isnin 15 Zulhijjah 1447 Hijrah, bersamaan 1 Jun 2026. Masihi saya Zul, akan tetap terus bersama Auda sehingga pukul 10.30 minit malam ini nanti. Terima kasih di atas kesetiaan Auda dan perhatian yang diberikan sepanjang hari ini ya. Mudah-mudahan semuanya sihat dan dapat meluangkan masa bersama keluarga. Tambahan pula hari ini merupakan hari kelepasan awam, jadi mudah-mudahan kita dapat meluangkan masa bersama keluarga ya, serta mengisi waktu yang ada dengan aktiviti-aktiviti yang bermanfaat. Dan semoga hari ini membawa kegembiraan, ketenangan dan keberkatan kepada kita semua. Terkeduhong pula masa ini musim cuti persekolahan penggal kedua ya sudah pun tiba. Jadi apakah perancangan Auda sepanjang cuti ini? Mungkin ada yang meluangkan masa menziarahi sanak saudara ataupun memilih sahaja untuk berehat di rumah ataupun mengikuti sebarang kegiatan-kegiatan berkursus ya, berkursus singkat ataupun bercuti ke destinasi pilihan Auda. Jadi manfaatkanlah masa yang ada ini dengan sebaik-baiknya. Semoga cuti ini membawa kegembiraan, ketenangan dan pengalaman yang bermakna untuk Auda, untuk isteri dan juga anak-anak Auda. Baiklah, kita berada di dalam segmen Sehati Sejiwa untuk edisinya minggu ini, di mana akan kita sajikan kepada pendengar-pendengar lagu-lagu paduan suara, lagu-lagu berduet, lagu-lagu Inggeris dan juga lagu-lagu bahasa Melayu dan lagu-lagu merentas zaman, membawa kepada Auda 60-an, 70-an sehingga agar tahun 2016 insyaAllah akan terus teman berteman kita sehingga kita meniti pukul 10 malam nanti, sebelum kita kembalikan siaran ini ke Studio Jubilee 1 untuk kita mengikuti nanti siaran berita 10 malam. Jadi kita buka tirai segmen Sehati Sejiwa malam ini, dengarkan paduan suara daripada Amy Search dan juga Inka Christie. Tajuk lagunya Cinta Kita.

Terima kasih kepada pasangan Haji Din dan juga Cikgu Haji Seli yang keduanya berada di Jalan Bedil Lambak. Anda bersama kita pada malam ini mengongsikan info keadaan cuaca di tempat mereka baik saja pada malam ini dan mengambil peluang untuk mengucapkan selamat hari ulang tahun Angkatan Bersenjata Diraja Brunei yang ke-65 tahun.

kepada semua anggota yang masih berkhidmat maupun yang sudah bersara serta mantan-mantan ABDB ya. Semoga semuanya sihat selalu, amin ya rabbal alamin. Terima kasih memutarkan lagu Melayu Segar terbaik Harmoni FM, teman berteman di udara menjalin kemesraan abadi, sangat menghiburkan sepanjang harian kami. Begitu juga dengan rakan pendengar kita Jadi yang berada di Rimba, dan apa kabar pula Pinal Old Trafford di Skimax TKRJ Kampung Lugu, menikmati makan malam, ada pizza dikongsikan, mudah-mudahan pengiran dan keluarga sihat-sihat saja ya. Ada rezeki pizza dari anak sambil mendengarkan Harmoni FM pada malam ini. Junjung kasih pengiran Irwan Shah dan Acha Septriatasa, My Heart.

0: 94.1 97.7 FM. Inspirasi keluarga bahagia.
1: Secepis kenangan haji.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secepis kenangan haji. Okey, kita ni akan memperkatakan mengenai dengan aktiviti-aktiviti ketika berada di Mekah. Kita ni sudah melakukan tawaf umrah, sa'i umrah dan juga tahlul lah. Selepas satu, apakah lagi aktiviti-aktiviti yang akan dilakukan tu sebelum menunggu waktunya haji?
3: Jadi pada kebiasaannya sementara menunggu waktu haji, yang biasa dibuat adalah ke masjid menunaikan sembahyang fardu. Mm-hmm. Kemudian semasa di dalam masjid kita ni membacalah, baca Quran,
2: beribadah. Ada juga lawatan-lawatan yang diadakan di
3: Lawatan masa Diano. Ada Jabal Rahmah. Mm-hmm. Di Mina.
2: Sebelum aja tu kena bawa ke Mina
3: ada,
2: juga.
3: Kena bawa ke Mina.
2: Artinya lawatan itu sambil membayangkan macam mana berada di Mina tu nanti kali ya.
3: Dulu masa tinggal di Mina, di anu tu di bangunan pulang.
2: Bangunan. Bukan di kem-kem.
3: Bukan.
2: Oh, kali ke dulu ah.
3: Masa dulu.
2: Oh, artinya menarik tu sekali. Artinya banyak perbezaan lah. Kalau kita ni lihat, kalau sekarang ni orang berada di Mina, berada di kem-kem.
3: Nah, ini ada di satu bangunan khas toh untuk jemaah.
2: Jemaah Brunei sahaja ataupun?
3: Ada juga jemaah-jemaah lain juga yang tinggal masa itu.
2: Baik, perjalanan menuju haji. Ini kita ni akan bawakan permulaan untuk melakukan ibadah haji. Kita ni berada di daripada Mekah ke Arafahnya.
3: Arafah.
2: Jadi apabila berada di Arafah itu, kita ni sudah memakai ihram. Lepas tu kena bawa ke mana gitu? Mekat juga tu?
3: Tidak. Terus di hotel saja kita ni masang
2: niat. Niat ihram haji.
3: Ihram haji awak.
2: Untuk ke Arafah banyak.
3: Ke Arafah.
2: Artinya niat ihram haji menggunakan ihram itu niatnya haji betul? Niat haji di hotel saja.
3: Di hotel.
2: Berjalan ke Arafah.
3: Ke Arafah.
2: Apabila berjalan ke Arafah daripada hotel ke Arafah itu berapa lama tu? Kan waktu itu ramai sudah tu berkumpul.
3: Memang ramai. Ramai. Dalam perjalanan lebih kurang. Kita jarak masanya kurang. Lupa tidak ada berapa.
2: Tapi di sana tu apabila waktu haji, kalau biasanya mengambil masa 10 ke 20 minit. Tapi kalau ketika haji, boleh sampai ke berjam-jam tu ah.
3: Semua tertumpu ke mana tu? Ke sana tu. Padang Arafah tu.
2: Padang Arafah. Jadi apabila sampai di Arafah, apakah aktiviti yang ada di sana tu? Bermulanya daripada pukul berapa tu? Sekitar pukul berapa?
3: Biasanya kalau tulak daripada Makkah menuju ke Arafah ya tu selepas sembahyang fardu asar.
2: Fardu asar juga.
3: Fardu asar awak.
2: Artinya sesampai di Arafah waktu maghrib kali.
3: Maghrib. Macam itulah.
2: Berapa lama di Arafah?
3: Di Arafah kemudian katanya di Arafah pada 8 hari bulan tu ah.
2: 8 hari
3: besoknya, 9 hari bulan waktu katanya menerima haji aw. Jadi bermalam katanya semalam lah dia no di mana?
2: Di Arafah.
3: Di Arafah tu aw.
2: Bermalam di Arafah.
3: Ditempatkan di kem gitu dulu.
2: Oh.
3: Kemnya bukan macam karangan ni istimewa. Dulu mana ada tu?
2: Dulu ndak bekon ndak berkipas.
3: Mana? Belapang.
2: Lapang sahaja.
3: Belapang saja tu. Mana ada?
2: Patut panas tu, terasa. Ndak.
3: Itu juga alhamdulillah. Ndak ada nyorang suasana tu nyorang mengizinkan apa nyorang ke sana bada anu ndak ada terasa panas apa ndak ada tu. Dulu lagi mana ada belum ada banyak karangannya sudah banyak tumbuh-tumbuhan kan belum masa tu mana ada tu
2: lapang dengan tanah-tanah
3: kita ditinggal di kem saja kem itu lapang nada sama-sama jemaah.
2: Jadi selama hampir satu hari di sana apakah aktiviti yang dilakukan tu?
3: Ya, macam mana lah bapa tu
2: tasbih beribadah lah beribadah
3: macam mana
2: sehari itu
3: masa
2: sampai di Arafah aktivitinya harus beribadah
3: lah menunaikan.

0: Menaikan sembahyang, cukup waktu menaikan sembahyang, membaca Quran apalah di sana tuh.
1: Jadi berjemaahnya tuh?
0: Ada berjemaah.
1: Berjemaah. Ada. Artinya ketika di Arafah melakukan amal ibadah, nada aktiviti ada pergi lawatan dah. Sebab menggunakan ihram.
0: Ihram lah, sebab kita ni paksa apa tu orang ni menjaga pantang larang atau yang paling apa tu?
1: Paling penting lah.
0: Kita ni jaga tu. Kalau atu sudah kita ni tano. Macam bataat tu kan, kita ni punya anu tu kan, yang paling dijaga benar-benar tu pantang larang anu,
1: pantang larangnya artinya sehari atu mau menggunakan ihram saja tu
0: ihram atu saja
1: tidak boleh dilepaskan,
0: tidak dapat dilepaskan,
1: tidak dapat dilepaskan. Okey, maka ihram atu tidak boleh dilepaskan ketika di Arafah. Jadi aktiviti-aktivitinya melakukan amal ibadah dalam masa sehari. Setelah 9 Zulhijjah, pukul berapa tu akan menerima haji di sana di Arafah? Biasanya tengah hari kali
0: untuk menerima haji, iaitu tergelincir matahari ya waktu siapa, waktu zuhur,
1: waktu zuhur ah
0: ha? Waktu zuhur ah membawa ke anu tu waktu puncak atau kena makan masa sebenarnya waktu puncak ibadat ketani tu anu
1: diterima,
0: diterima
1: untuk ketani menerima haji betul ah
0: untuk menerima haji.
1: Setelah kita menerima haji, apa perasaannya tu tuan, tuan haji? Perasaan pertama sekali menerima haji lah ketika tu.
0: Perasaannya ya dah. Kalau sudah kita menerima tu, perasaannya memang ya ten orang dah dapat anu lah. Masing-masing punya anu tu lah. Perasaan macam mana penerimaan maaf masa tu. Jadi orang kali untuk kata bang kali ya. Jadi rukun haji ni itulah yang paling utama tu.
1: Arafah.
0: Di Arafah tu masa apa tu? Yang paling utama tu di puncak apa tu? Ibadat haji. Kemudian di mana jemaah masa tu berkumpul. Ndak mau duduk mana tu masing-masing dengan apa tu? Membuat amal ibadatnya, ada baca Quran, ada
1: bertasbih
0: dan macam-macam, dikir apa, mulai tergelincir matahari waktu zuhur lah tu. Jadi sehingga fajar itulah yang anunya dimestikan sebab masa tu tak katanya orang di mana setiap jemaah mana berdoa, berzikir, membaca Al-Quran dan muasabah dirilah supaya apa amal ibadat ketanya itu diterima oleh Allah Subhanahu Taala. Jadi sana tu tak yang benar-benar tu puncak segala ibadah.
1: Ibadah
0: haji awal. Jadi ketanya mengharapkan semua ya dapat diterima lah. Atau?
1: Jadi ketika kita bergelar haji sudah, mungkin ada meresap ke dalam jiwa perasaan yang, aku sudah haji. Macam itulah, adakah perasaan di sana tu macam meremang bulu kah atau meneteskan air mata?
0: Memangnya lah, memang setiap orang yang berada di apa tu
1: di Arafah
0: tu memang merasakan orang apa ni
1: meremang bulu,
0: kesedihan, kegembiraan. Kesedihan dah juga boleh katakan sedih tu. Mana boleh sedih.
1: Gembira lah, gembira.
0: Gembira pun dah juga dapat dikatakan gembira. Bersyukur lah.
1: Bersyukur.
0: Merasa syukur kerana telah ada apa ni orang ni diterima. Katanya mendapat haji. Jadi apa yang katanya harapkan, semoga haji katanya itu diterima oleh Allah SWT. Itulah.
1: Itulah tadi sedikit pengalaman yang berada di Arafah. Mungkin lepas ini episod yang akan datang akan kita bawakan lepas saja di Arafah akan melakukan aktiviti seterusnya di episod yang akan datang. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Secepis kenangan haji.
3: Tips pemakanan selamat ketika melancong. Pertama, persediaan sebelum melancong. Kenali destinasi pilihan. Pastikan bekalan makanan kering tidak tamat tempo. Kedua, pemilihan permis makanan. Pilih makanan di gerai yang bersih. Pilih makanan yang dijual oleh pengendali yang bersih dan halal. Yang ketiga, pastikan air bersih. Minum air yang dimasak. Minum air yang dibotolkan, dibungkus. Dan keempat,

9.41 minit malam waktu Brunei Darussalam. Kembali kita bersama menerusi segmen Sahaja Sejiwa pada malam ini. Isnin 15 Zulhijjah 1447 Hijrah 1 Jun 2026 Masihi. Yang bertugas, semoga urusan di tempat kerja dipermudahkan semuanya. Lakukan dengan penuh bersemangat dan penuh berdedikasi. InsyaAllah ada berkat. Di hujungnya nanti akan kita kaut ya. Terima kasih kepada rakan-rakan pendengar kita, ada Hajah Bibi dan juga Tuan Haji Awang. Apa khabar keduanya? Mudah-mudahan sihat ya. Terima kasih memilih kami Harmoni FM sebagai teman penghibur pada malam ini.

ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلاً.

لهم فيها أزواج مطهرة وندخل